0: Ya, kado. Maraganyi ka kadoter mara pumpan matar lanji dipiria kara community pirim. Lanji matar kanyi dipiria ka kado ka matar ngalara mata pumpan kutkut. Kado mana matar pumpan kutkut lanji dipiria daun ka lanji lirwi pana ka bangabun takuran. Lanji tamal pana iringur panamnya iwana ngitkit mangini para nudol panamu. Ninyi dari kado ninyi ka nanji niru ka manare akut gime gini pin safe no ninyi dari kado ninyi nanji hara matar di piri ya kanyi nukun nanji mana katanat no panyu walo nanji niru ka nanji di piri ya nukun ka tunu nanji ngara klinik kanyi nanji ka free wa
1: FNR sponsor.